0: 第一位出的情愿，该点向罗琼个罗马，此人杨传奇，年轻动，再去追求接班人，我年看不到，因为老板甘愿做那，他是这推进度接下把谁？该点向罗琼个罗马，此人杨西奇，扎托尼出木托牛，我所通听党部人，给郎姐做车务，出木过学习比我年过看不到接下把谁？ ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
0: tu zikpa labyo pari. Temzu la jachi si jinyerwi taayu che che du ndram tu che de tangbo yin pi ngui ne. Ndram tu to za chi taayu rin ne yitin se de longo tongcha naang. Meja nangsa ta kangjo samtum rai kawan rong ta piri nyam di chiye sepi loju suanyam tuyepi ngui par se pari. Taatan chen ndram tu naang, hain che jarab ne mengu tuyrab che taayu che za chi ngui ze ka. Jeb cho la zang ndram tu se xe. Shu yoni taku pudu ta tsar tang nyam dung pijay songi jurab nga par separi. Zimu wa derwin jingji, tangten jing rimtu nang, tang jarab ni song jarab soji loju jurab nang, taku pudu chetar ta tsar juung dola, chungha mreche pyojong nyechong sipi loju rimu yang tong top songi songpari. Rimtu to ta dong, mayin ta chen jarab tuje taku tsa chi mangpun rimtu seyo pari. Pyojong temzu lenge rimtu pi ledu pa sunam soye, Taayu nirangne che yete yae, buuji taayu te chulo chi jutsa ti la juuji yu la jundin tsui nang yungchab la juuji yu. Nga tsu temzu lan de maa yi ne taayu che rengu, po som tsopo yu. Taayar ti nga tsu te da nang nirangne ka che dam yu che sumpari. Taayu re re longo tongcha che du dhar, kuchi bau che ge nyamri la pangu si. Taayu rengu re re le chongyong rengne ta zotsal. Samtu xipar che pa nyamdu nyamdar che loju tor gu de. Longo tongcha chuan de meja nangsa tang gangjo samtu maray kawar rong ta piri nyamdu che se pi loju suya nyam tuyepi ngabar se pari.
1: Daga li kundu nitsu bisir, chandu hiray da wang, dun chuan zhu yu cundu xe ce ni ki chen ni coba zi. Xe gu pi yu du, pi shang xiong jiong chandu chun chi hiray tuan wang ge chun zi dun zi xe pa tang. Pyozhang xiongchung chandu chungchi chi hiri da wang xue bi bi chun nianto nik zanga lu ni nianto nik zazho lu bar chi ba. Di jing hiri da wang dun chu xi bi qi ki ku chu sar tu chi yong zha qi ni qi du tu li nuan dang zhi ya. Pyo mi nu ji zang ma su qi kong ji sar tu chun zhi ngun bar chi yu. Di ma zi lu ne lu qin dang chandu chungchi qi qin xin li qin zi sar bar qi yu gong si war. Tai chu nyan li jie kien jia xia ba shi. Qiang du zhong qi qi qin xin li qin zi se bar qi yu gong si lin jin xin tong ba yi chun hu yi. Da tin kien jia xia bi zong ni neng ni ji li nui la mi ni bing zhi li ni yuwa xie di. Qiang du qi nui zhang kien jie za jia ka dang bu kien lin tui ba qi ju di ni. Tuan jin de san lu qia de dang ji. Lu jin cong yung bu di lu du cong li la di ni guo dong xue qie lin gar zu yu jie sung ba shi. Lone Lone Chinji Gigin Chimowa Yunba, Jin Xiao Linqi, Qiangdu Tuyunku Nen, Qichu Dinba Qi Rindu, Ngancu Qiangdu Kiliba Cho Dang, Nyangdu Tuyunziji Lazi Rinpo Xiba Dang, Tuyunziji Rinzui Nuba Qiru Dungjur, Roran Tuyju Riwa Yu Qi Sumba Shi. Da Tingji Xi Guru Da Dung, Siju Senzhe Dang, Daga Qiaji Ge Kuchu, Lazi Wu Yu Su Yi Yu Ba Dang. Qi ki ku chu dang chung shi gu ku war jie qia qing ga jia si ni yu di gi gu xue yu nam dang zhu yu tu ba xi ju yin ba shi. Qiang du zhong qie chung sha da gu duo dang qu xie le da wang ku yi ku zhang liu qun yi. Jie ma ren an cu gi nu men tun dun per xi ni ju nang qing ji xie le da wang ku zhu ji zhu yu xi gu bi di se tui chun ji ti yu mang wa qi ki

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Chobanamba, tada chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nian zhi li kong, kan ge long chin jia, tie dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, long chin ka bar song yang xi ba di ri, an da lin cin zou xiong xin ki zhen qin yin. Chobanamba, da xiang la la sa la yo bi sin zhu, dien zi ci xi jia dong wi lu ji de la jin yi do.

Senge dropo namba, tingde lenzen tsam dinen ju di yuhin. Lenzen de sargu tang zomdi tsering dundrup tang, jibshe chenggu nangin pobu dundru lati, da tsama yamo.

ula teba kala ri, maana yigdu yiri tongli ri, lawa orji sorba tabli ri, nima tengo ke pesho tena, namri jago sasa la, ti ngosa meli, namri yoro, shamnik je meli, namri yoro, li gerik meli ke, namri yoro, nubun daga hyono te, ulu marwa la chimsu tongli da, mema dudu nonsa ta, nubun daga hyono te, turgi pargi davya da, tu tasi nimi tongo la, padali nyenta marwa, kanje jato shiri da, nubun daga hyono te, la orji lungte tabli, eni lenkar yula zibhe wu, nima sanyo tongo te, ngawi mobo koshu shi, karanga kuala shomu, pawen damon bebo te, kara damna pogo te, nubun daga hyono, kara te du simi ri, lula te du kumi ri, madu lamon dogo, datamo lenke sasha li, poduk mosho kabdete, nabi mobo koshu shi, karanga kuala sholi, pomin damon bebo shi, karat damna poli shi, madu jarbo lumako, ta nubun daga hyono te, shat dogab lila, dendi shigo, sangde, madne na nangtong karmo tike, kadu lung tike, danyala chande, ngurma tong tong da shibe rumbo, shenke kundula,

Chobanamba, tada chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chin nian zhi li kong, kan ge long chin jia, tie dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, long chin ka bar song yang xie ba di ri, an da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Chobanamba, da xiang la la sa la yo bi sin zhu, dien zi ci xie jia dong wi lu ji de la jin ni do.